0: 근데 야암나 낙나 탱낙기 봐. 가르크트 그까디요 비키브라.
1: 야암 그럽자네 못. 마람제 거의 세심한데 가르크트 아이나 낙나 탱낙기 바가나고 맘 우르가 아이나 마시 헤틀라이. 라가 마두 하퍼퍼간다. 가르크트 아두다바. 가르크트 마야암 맘 탱낙기 바기 분천 무슨 야위 맞다. 분천 그 무슨 야위.
0: The Maruiba character of the Argonomashi, the Maki, Bastapunshi, real life to Nikibdo. Maduki, Charapaja, the Shirukayagum, but the Shahit, the Manga, and the Tavik.
1: I am the Aina Hakin and the Tina Bains. I hate him. Sasa never characters, Egiato, Sasa never have him tangu. A Boros have only Sanato Bigi, Saktamsia, Asima Tangi, Queena Lay Lay Hogrover, Miss Amagi Warina, historical Antonina. Massi Sagat Pomatam the Naina. Kogi tagi bawari gumba, mina libidak pa madu do main tawi hai bidagi masih degi.
0: Orang tu ikon orang pergi show, kudung siapa tu leter.
1: Leter matum benda ikhara saga lina saga pesi suka nagumba character ama ina khangi bawa character ama gima misi magi saga bertaza ni masih. Tanam gua nengso ini ya.
2: Do imasih gii borosai bung bisana tum bisa. Masih dewa ramalan ni saya tak ada mewah.
1: Omani masih hangjo.
2: Mudah kerana macam ini dan masih ini sih beri bra.
1: Ini dah kau kau le 1980 lah 79 lah kang tu
0: cakap. Jadi aku ngasih dekik cehi tera mari mengaku mama.
1: Kalau orang bani record.
0: Dua si gumba syahiti ke ademi gumba mana pangkiba kui lari kerja. Iki bagi ithil si.
1: Masih kerim tu nanti masih. Sana tu bisi aku ina anganguri. What is yang tahu? Sana tu bisi dum tawi saya tu ongi mangi pajai ti aduh si macam si tahu segi. Yam na anganguri kita yam imagination dah cuba. Aduk aina lari iba kasih hauruk tana habit mature orang pakaan sista. Aduk I koi Manipur ki history ka kerana aina orang pada. I question cuba masih laki ba. Adi mikah pon badeng airi aina. Aduk a koi ki maning tamba Manipur gumba. Lepa amagi, ini tuh macam apa na? Kerjanya tuh macam, yek na betul lagi, bukan? Hai bagi, question, jawab lah. Madu ki answer thi betul ni, ahi na sana tu lagi clips.
0: Madu ki answer si,
1: panggil. Masih ki answer si ni ahi na ahi bahu doktor hai bati, ahi wahang tu ki answer di sana tu bini na ahi hai jadi si. Sana tu bini si ahi na uja betul ti, ahi na sumthi uja betul ni mina jajar hai hai, amne interpretation pi, atau live thi betul mai, maram da kerjumba record am da panggil. Jadi kisah itu cerita orang kumpa, pada senarai bina matu tu berasa tu orang ini kumpa, adikana kumpa allah mana mari semai tapi semai tanu ini kumpa, nanti na, mai tadi sing sih nama ini malam dekaya paning dapat kerino, macam ini hai hai tiha jadi ka, aduh boh ini sum sakit coba ini sum tijaba allah man, wari sum sara ini sum tijaba si, wari si iba kanda ini asum hai na wehel laga asum hai na lohen ge hai baik handi mo, wari Tazah birau waris ini, kita ramai ni tercengih ya.
0: Ramai ni
1: only 14 days. Ahinga, ahinga, ibu zani. Aduh, research tau betul di. I nearly took 10 years. Matik. No, matik loh, na hanggari ada ni na. Hansing tiba tu. Aduh na, aina sum, aduh na, aha, bah ibu kanda di. Sumai na iye na so ikhan dia. Sekte ibu sih hau tharap pematan da. Loh silap bah kanda di. Sanatun bisi, aina u betul di. Sanatun bisi. Nupi ni lauji ya, mi ni lauji ya. Nungsi bagi guilty mesti filter orang boleh bayar. Yang nampak nungsi ram bagi, nataga mitop nungsi bagi. Aduh orang so, miram cak ni na ini lauji hebo.
0: Aduh ngasai, Manipur gi miam na, topo topo miam na, sana tu bagi miram dah topik pe interpretation, aduh ka.
1: Yang nungsi na topi ibu sana tu bisi. Ayi di kiri bani phone mau bawa kan aku, bukan? Ingin dapat bawa kian bani phone kan? Kau
2: masih? Ayi di
1: kan? Oh, hing bami duk cakap kan? Nupi magi. Kesusu record lagi, tapi benda ini tu, bayi ini tu nang cai jad rai, nanti film tu yang nang warning tau bihi punya apa? Aduh, kan? Phone bawa matung tadi, ayah ki, ya, nang faza bawa komen si ayi yang pangsi yang nungsi bihi. Anak kau ayi di faza bawa komen, mami pun si dah mami ya, nang ayi lawuja bati. Night duty pukul nurse sama kahna, paham jadi. Aduh na, mana ingun da ingin compliment nam tauri, madu di night duty paham kita dapat numisya, nangi lagi tu paham degi night duty si, kita awak kahang kita he na.
0: Matang da, ina kahjening ba, amana? Imasih di, Bharat Sarkar ke Padma Sri hai bapadhi, sisu pangbi kerap ni. Asih pangbi ke bace hipsi. Masih syukur.